konde ndaudalira yesu iri kati vanga ndiweka basi pasasa ndikumuditsa yayi wajikonde yoba mwamba ndiwe basi kama kani badalira iweka basi